0: Stock.
1: Obo dukanya supermarketi.
0: Olusero, boli ne duke ditunda akamu akamu.
1: Ebisera jina kwe mkulu bise mbede.
0: Eda waluwa weta apobo kumera ne stoke mala.
1: Kakati osobola kufuna looni.
0: Obo kufuna ndalange jodi na tenaba kugwako.
1: Echiti bato paplon.
0: Chikusobozi so kugula stoke wera.
1: Sentinel banke kukubilisa.
0: Okuchari letabi ya weli kuri okumpi.
1: Obo kukubira omuntu avunanyizibwa kubyalo ni okumanya ebisinga wo.
2: Program.